lagu-lagu yang cocok nih buat jadi lagu latarnya kalau mau senam misalkan ya. Cocok nih buat Bunda Nia, instruktur senam. Ih, keren. Semangat Bunda Nia ya. Katanya pagi ini mau tugas ngajar nih. Sekarang lagi di jalan sambil dengerin Sonora juga yang selalu setia menemani perjalanannya Bunda Nia. Sekalian daerah Cakung katanya cerah sekali. Lancar ya perjalanannya Bunda Nia. Semoga bisa lancar juga, tidak ada hambatan dalam instruktur senamnya nanti ya. Sekalian deh saya juga mau sampaikan juga beberapa informasi lalu lintas sahabat Sonora. Sudah kami kumpulkan juga ini. Pertama adalah tol Jakarta Cikampek dari Dawan kilometer 63 arah Cikampek saat ini lalu lintasnya padat disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 2 di tengah. Sementara untuk arah sebaliknya arah Cawang lancar. Itu tol Jakarta Cikampek. Kemudian di tol Ancol, Gedong Panjang, Jembatan 3 Pluit, dan arah sebaliknya, lalu lintas lancar. Berikutnya ada juga di tol Cempaka Putih, Sunter Tanjung Priok Warakas, dan arah sebaliknya juga lalu lintas masih terpantau lancar. Tol Cawang Pedati Rawamangun Pulau Mas, arah sebaliknya lancar juga dari Senkom CMNP, kami dapatkan informasinya. Berikutnya untuk Anda yang akan melintasi tol Desari, ya, situasi lalu lintas exit Antasari, juga exit Fatmawati, juga terpantau lancar. Yang mau info-info lalu lintas, silakan Anda bisa chat langsung aja ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Sekarang kita kasih asupan rock dulu ya, supaya agak melek dikit nih. Ada The Rock dengan Kamu Kamulah Surgaku.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Yuk, sebelum Anda beli produknya, boleh banget kalau mau cek-cek dulu produknya ada apa aja. Terus biar Anda tahu dulu nih kecanggihannya, langsung buka websitenya sekarang juga, brokosmart.com, brokosmart.com.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Anda kembali lagi di Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono di Sonora FM. Sahabat Sonora, di musim kemarau seperti ini tuh kita merindukan banget ya udara sejuk. Ya kayak di Swiss mungkin ya, negara dengan orang-orang yang paling pintar di dunia itu. Soalnya nih, menurut data dari World Card of Games di tahun 2025, di Swiss itu ada 40% penduduk dewasanya udah sarjana. Terus 18%-nya udah punya S2. Dan 1000 warganya itu bahkan udah pernah masuk nominasi penghargaan Nobel. Jadi itu sih potret negara maju itu, negara yang bisa memfasilitasi warga-warganya biar jadi pintar, bukan yang malah ngatain saking pintarnya orang malah jadi

Sony Wicaksono di Sonora Weekend. Kata siapa Mas Sony, ini musim kemarau udah 2 hari turun hujan. Kata siapa musim kemarau? Lo ya kata BMKG lo. Bahkan musim kemarau di tahun ini tuh bakalan lebih panjang daripada biasanya, kan ada El Nino. Ya walaupun emang benar sih udah turun hujan 2 hari ya di beberapa tempat, tapi kan tidak menutup fakta kalau ini masih musim kemarau. Ibu Rianti, selamat pagi, happy weekend ya. Salam buat Karin juga, selamat berhari Minggu. Anyway, sahabat Sonora, ada yang nonton kayak kemarin? Kemarin tuh ada ini loh, ada upacara opening ceremoninya Asian Games 2026. Ihi, asik, ada tontonan lagi nih buat kita. Nah, pas nih kalau yang 2 hari ini turun hujan, gak bisa kemana-mana. Ya, paling bisa nonton TV, mumpung ada Asian Games ya kan, karena disiarin di TV nasional juga, gratis juga ya. Jadi Asian Games 2026 ini berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya di Jepang. Itu udah resmi dimulai loh, bersamaan dengan selesainya upacara pembukaan atau opening ceremony yang digelar di Stadion Paloma Mizuho Nagoya Jepang kemarin sore. Anyway, Asian Games 2026 ini bakalan berlangsung sampai 4 Oktober mendatang, diikuti oleh 46 negara, mempertandingkan 469 nomor, artinya 469 medali akan dibagi-bagi dalam 43 cabang olahraga. Nah, dari 43 cabang olahraga itu ada cabur yang baru yang bakalan dipertandingkan di Asian Games kali ini. Ada BMX, kemudian BMX gaya bebas, terus ada seni bela diri campuran, ada padel, ini yang lagi tren sekarang, akhirnya masuk ke Asian Games juga. Terus ada selancar, ada juga yang baru nih namanya tekball. Jadi tekball itu semacam taekwondo, enggak deh, masa makanan. Tekball itu ini dia kayak sepak takraw, cuman di ada landasannya tuh meja, kayak meja pingpong gitu loh sahabat Sonora. Kebayang gak? Jadi mejanya meja tenis meja, tapi dia di tendang kayak modelan sepak takraw. Itu namanya tekball, olahraga baru lah. Terus juga ada taekwondo virtual, ada juga modern pentathlon ya, yang bakalan melakukan debut pada Asian Games. Indonesia sendiri ini mengirimkan 432 atlet, cukup banyak, yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dan Kemenpora menargetkan Indonesia meraih minimal 4 medali emas, di mana Presiden Prabowo Subianto sudah menjanjikan akan memberikan bonus sebanyak 3 miliar rupiah untuk setiap atlet yang nantinya akan meraih medali emas. Kita akan tunggu siapakah yang akan

Girlfriends by Avril Lavigne. Di pukul 7 pagi ini saya mau fokus bahas soal Asian Games dulu ya, sebenarnya karena baru dibuka kemarin nih opening ceremony-nya Asian Games yang berlangsung di prefektur Aichi dan kota Nagoya di Jepang sampai nanti 4 Oktober 2026. Ya, kalau kita bicara Asian Games pasti kita juga akan penasaran dong, Indonesia ini kayak gimana sih nanti kiprahnya. Kita bicara dulu soal sejarah keikutsertaan Indonesia ya di Asian Games. Sepanjang keikutsertaan Indonesia, kontingen Indonesia ini udah mengumpulkan total 98 medali emas. Nah, di edisi terakhir yakni Asian Games 2022 yang dilangsungkan di tahun 2023 di Hangzhou, China, tim merah putih itu sukses memboyong 7 medali emas, 11 perak, dan 18 perunggu. Tapi yang jadi sorotan di edisi terakhir 2022 tuh ya, Indonesia walaupun berhasil bercokol di peringkat 13 klasemen, which is lumayan bagus. Tapi yang jadi sorotan ini adalah di edisi terakhir itu cabang andalan bulu tangkis itu yang diunggulkan justru gagal meraih satu medali pun. Justru yang bisa meraih emas itu adalah cabang menembak, kemudian perahu naga, wushu yang justru tidak terlalu diunggulkan, terus juga sepeda ya, walaupun panjat tebing sama angkat besi dua itu kan diunggulkan ya, masih tetap bisa meraih medali emas ya kan. Dan bahkan di edisi terakhir itu capaian kontingen Indonesia meleset. Targetnya itu mencapai peringkat 12 dan 8 medali emas dari pemerintah, tapi ternyata cuma 7 medali emas dan ada di peringkat ke-13. Nah, sekarang diturunin nih targetnya sama Menpora Erick Thohir. Sekarang targetnya cuma 4 medali emas aja. Dan Indonesia itu mengirimkan 432 atlet nih yang bakalan berlaga di total 35 cabang olahraga. Daftar 35 cabur yang akan diikuti tim Indonesia antara lain panahan, kemudian atletik, akuatik, bulu tangkis, kemudian bola basket, tinju, kano atau kayak, kemudian dayung, balap sepeda, e-sports, berkuda, anggar, golf, senam, hoki, judo, dan karate, serta beberapa cabur lainnya juga. Lalu ada, ada yang lainnya juga nih. Ada pentathlon modern, itu juga cabur baru. Terus juga ada padel, cabur baru juga. Sepak takraw, menembak, skateboard, panjat tebing, ini juga salah satu unggulan ya. Ada selancar, squash, taekwondo, tenis meja, terus juga ada yang baru, tekball juga yang tadi saya jelaskan. Ada triathlon, bola voli, angkat besi, gulat, wushu, dan satu lagi adalah MMA atau Mixed Martial Arts. Tiga cabur jadi unggulan diantaranya tuh adalah badminton, angkat besi, sama panjat tebing yang memang jadi langganan ya medali emas. Dan Menteri Pemuda serta Olahraga Erick Thohir menegaskan walaupun cuma 4 medali emas targetnya, tapi Asian Games ini jadi pijakan awal menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Nah, sebenarnya target utamanya Indonesia itu adalah 2 tahun lagi di Olimpiade 2028 di Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi Erick Thohir nih berharap di Asian Games ini bisa apa ya, istilahnya jadi pemanasan lah gitu, tolak ukur supaya nantinya di Olimpiade bisa lebih ngegas lagi gitu ya. Dan harapannya sih bisa jadi negara dengan prestasi terbaik dari Asia Tenggara. Gimana, optimis dong pasti.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Nah, sahabat Sonora, pengen kan rumah Anda itu makin aman dan nyaman sama teknologi canggih dari Broko? Kalau gitu, Anda harus buka sekarang nih biar tahu lebih banyak tentang Broko. Websitenya www.brokosmart.com. Pakai C ya, Broko Smart.

You're listening to Sonora Weekend with me Sonny Wicaksono. Kalau mendengar lagu yang satu ini tuh bawaannya pengen olahraga. Karena memang Oceana Endless Summer ini adalah soundtracknya Piala Eropa dulu ya. Emang olahraga banget lagunya. Nah, ini juga lagi fokus ngomongin Asian Games nih saya sama Bang Sonora, di mana Indonesia lewat cabang olahraga Timnas Voli Putri Indonesia berhasil lolos ke babak perempat final setelah jadi runner up grup A. Jadi berhasil mengamankan tiket perempat final ini setelah menundukkan Nepal 3 set langsung di Park Arena Komaki Aichi Jepang di hari Kamis lalu. Dan di babak perempat final, tim voli putri Indonesia itu akan melawan Thailand pagi ini bentar lagi di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Tapi berbeda dengan Indonesia, tim voli putri Thailand ini mencatat hasil yang mengesankan sih dengan menjuarai grup C, 3 kali bermain tanpa kalah bahkan. Dan sebagai informasi juga kalau tim voli putri Thailand ini adalah juara pada kompetisi AVC Women Volleyball Continental Championship 2026. Dan pada babak grup ajang tersebut Indonesia juga sempat bertemu nih dengan Thailand, kalah dengan skor 3-0. Sebelum itu bahkan Indonesia pun sempat bentrok dengan Thailand dalam kompetisi CV Women Cup 2026, di mana pada leg pertama Indonesia kalah 1-3 dan pada leg kedua tak berkutik juga 0-3. Jadi total head to head tahun ini tim voli putri Indonesia itu sebenarnya udah melawan Thailand 3 kali di tahun 2026. 3-3-nya kalah. Ya, tapi bukan jadi jaminan ya kalau nanti di pukul 8 di perempat final Asian Games Thailand bakalan otomatis menang. Itu mah di atas kertas ya kan, di atas lapangan beda cerita. Siapa tahu Indonesia bisa bertaring.

0: Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hati-hati di jalan ya untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan ke tujuannya masing-masing. Kalau mau informasikan lalu lintas boleh, silakan chat aja ke kami. WhatsApp-nya adalah 0812-1229200. Kalau kami pantau nih, tol Jakarta Cikampek masih padat. Yang arah Cikampek padatnya ini di Dawan kilometer 63 plus 300 disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Sementara untuk arah sebaliknya arah Cawang terpantau lancar. Kemudian ada juga Mbak Nur Rahma, benar ya? Yang tadi juga ikut melaporkan lalu lintas di Gadok Puncak Bogor arah turun ke arah Jakarta berarti ini masih lancar jaya, belum ada pengaturan one way. Tadi juga kami sudah cek ke rekan-rekan Satlantas Polres Bogor juga masih belum diberlakukan untuk proses one way-nya. Kemudian ada juga informasi dari rekan-rekan Sentra Komunikasi Astra Tol Cipali. Bagaimana lalu lintas di pagi ini di Tol Cipali, silakan.
1: Saya Rizika melaporkan langsung dari Traffic Monitoring Center Astra Tol Cipali. Untuk pantauan sepanjang ruas Tol Cipali saat ini arus lalu lintas lancar kedua arah, baik arah Cirebon maupun arah Jakarta. Serta untuk pantauan cuaca pada pagi hari ini terpantau cukup cerah. Sedangkan kondisi rest area terpantau aman kondusif, tersedia lahan parkir untuk kendaraan yang hendak beristirahat. Dihimbau agar tetap berhati-hati dalam berkendara. Apabila Anda lelah dan mengantuk, beristirahat di rest area terdekat. Pastikan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan utamakan keselamatan. Selamat pagi sahabat Infra, saya Rizika melaporkan langsung dari Traffic Monitor.
0: Untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan dari Traffic Monitoring Astra Tol Cipali. Kemudian ada juga di sini informasi yang kami dapat dari Mas Wawan ya, memberikan video juga bahwa terjadi laka atau kecelakaan di Jalan Tol Wiyotowiono arah pintu Becakayu. Dua mobil melibatkan Mazda dan VW dikendarai sepertinya masih anak-anak yang bertabrakan. Izin kami nanti bagikan juga ya videonya Mas Wawan ke media sosial X-nya Sonora. Hati-hati di jalan. Dan dari video yang diberikan oleh Mas Wawan ini terlihat pantauan lalu lintasnya merayap ya akibat kecelakaan yang ada di Tol Wiyotowiono arah pintu Becakayu.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya. Dahulu kala di Jepang, hiduplah seorang penebang kayu miskin bernama Miki. Saking miskinnya, yang tersisa di rumahnya hanyalah sekepal nasi.
2: Aku akan menyimpan nasi ini untuk nanti saja.
1: Dia pun menggulung nasi itu menjadi bola, lalu membungkusnya dan berangkat ke hutan. Miki pun mulai memotong kayu. Saat hari sudah siang, dia mulai kelaparan. Saat baru saja membuka bungkus nasi,
2: oh tidak, bola nasiku terjatuh.
1: Bola nasinya menggelinding ke dalam lubang. Miki berusaha mengambil bola nasinya, tapi ia tersandung dan terjatuh ke lubang itu. Miki pun menggelinding dan mendarat di sebuah gua yang diterangi banyak lampu kecil.
2: Ha? Tempat apakah ini? Aku tidak pernah melihat ada tikus sebanyak ini.
1: Miki tambah heran karena sekumpulan tikus itu bernyanyi riang menyanyikan bola nasi. Rupanya tikus-tikus di sana senang sekali mendapatkan bola nasi yang jatuh dari tangan Miki itu.
3: Hei manusia, kemarilah. Bergabunglah bersama kami. Kami sedang berpesta bola nasi yang nikmat.
1: Miki pun ikut menikmati pesta bersama para tikus. Mereka bersama-sama memakan bola nasi, bernyanyi, dan menari. Setelah merasa kenyang dan lelah, ia memutuskan untuk pergi.
3: Terima kasih ya, wahai manusia, untuk bola nasinya.
2: Oh, jadi kau tahu bahwa bola nasi ini adalah milikku?
3: Tentu saja, kami di sini tahu. Tapi, apakah kau marah nasimu kami makan?
2: Hai, tidak sama sekali, tikus. Aku ikhlas, karena ternyata ada juga yang begitu membutuhkan makanan selain aku.
3: Baiklah, kalau begitu manusia, sebagai gantinya, kami punya hadiah untukmu.
1: Tikus pun memberikan sebuah sendok emas kecil kepada Miki. Dari sendok itu berjatuhan koin-koin emas ke tanah.
2: Hai, arigato tikus. Aku tidak akan pernah miskin dan kelaparan lagi.
1: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.
4: Cerita yang baru saja Anda dengarkan tadi adalah dongeng berjudul Bola Nasi Yang Menggelinding. Ini adalah cerita rakyat Jepang berjudul asli Omusubi Kororin yang kami adaptasi di Radio Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Penasaran dong pastinya sahabat Sonora, pingin upgrade rumah modern tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, bisa langsung aja nih buka websitenya sekarang juga, brokosmart.com, pakai C ya, brokosmart.com, supaya bisa tahu nih ada apa saja keunggulan dan produk-produk dari Broko.
0: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

Anda baru saja mendengarkan lagu Lenggang Puspita yang dibawakan oleh Carlo nih, back in 1998. Ini pasti didengarkan, diputarkan maksud kami. Dari Green Studio lantai 3. Ada Sony Wicaksono yang masih menemani Anda di Sonora Weekend. Masih ngebahas soal Asian Games 2026. Sekarang lagi berlangsung nih. Tim voli putri Indonesia yang lagi bertanding lawan Thailand di babak perempat final. Tapi selain itu juga ada basket putri, lagi-lagi putri ya. Timnas basket 5x5 putri Indonesia juga berhasil mengamankan tiket nih ke babak perempat final alias 8 besar. Tiket perempat final ini berhasil diamankan meski Indonesia masih menyisakan satu pertandingan di fase penyisihan grup. Jadi timnas basket 5x5 putri Indonesia ini akan melakoni pertandingan terakhir Pool A menghadapi China besok sebagai penentuan posisi Indonesia di klasemen akhir Pool A, karena mereka masih ada di peringkat kedua di Pool A ya. Peringkat pertamanya masih dipegang oleh China. Nah, ini akan ditentukan lagi posisinya apakah di peringkat 1 atau 2 walaupun sudah pasti lolos ke 8 besar, dan sekaligus menentukan juga siapa lawan yang bakal dihadapi pada babak 8 besar. Sebagai informasi, pada Asian Games Hangzhou 2022 yang digelar di China pada 2023, tim basket Indonesia 5x5 putri juga berhasil mencapai babak 8 besar walaupun harus gugur di perempat final atas Jepang. Nah, ini kita tunggu ya. Tergantung besok sih ya, apakah bisa menang lawan China atau tidak, karena lawannya berpengaruh banget nanti.

Sonora FM 92 Jakarta, News Rabikan Music. Sonny Wicaksono masih menemani Andy sebentar lagi sampai pukul 9 di Sonora Weekend. Kita udah bicara banyak soal Asian Games ya. Dan ternyata di hari ini, walaupun kemarin baru pembukaan nih, tapi hari ini Indonesia udah berpeluang untuk mendapatkan 2 medali emas loh. Itu karena 2 cabang olahraga baru di Asian Games, yakni Tekball, juga modern pentathlon, itu sama-sama membawa atau mengirimkan kontingen Indonesia ke babak final. Dari Tekball dulu deh ya. Tekball ini ternyata langsung membawa berkah bagi Indonesia karena atlet Tekball Indonesia, Sumaya, sukses melaju ke partai final nomor tunggal putri. Sumaya membawa merah putih ke final nomor tunggal putri Tekball hanya 2 tahun setelah dia tuh beralih dari cabang olahraga sepak takraw. Terus 2 tahun setelahnya dia mampu ke partai final di Asian Games. Sumaya merebut tiket final ini setelah mengalahkan wakil India, Quincy Joakim Zuza, dalam 3 set di Nagoya City Higashi Sports Center Jepang kemarin. Dan dengan hasil ini Indonesia dipastikan akan meraih medali pertama, either emas atau perak. Sama-sama udah dapat medali yang pasti ya kan. Di finalnya Sumaya bakalan melawan wakil Myanmar, Wai Kin Hin, siang nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tapi di fase grup sendiri Indonesia sempat bertemu sebenarnya dengan Myanmar, tapi harus mengalami kekalahan. Gak ada yang tahu ya kan. Yang jelas ini jadi motivasi juga berlebih buat Sumaya supaya bisa balas dendam ya. Di fase grup kalah, di final harus membalikkan keadaan dong ya. Nah, satu lagi selain Tekball, ada juga ternyata modern pentathlon. Kontingen Indonesia salah satunya adalah Caroline Bangun yang berhasil lolos ke babak final sektor putri. Dan sama seperti Sumaya di cabur Tekball, Caroline juga bakalan bertanding hari ini di babak final modern pentathlon. Maka Indonesia once again hari ini punya peluang dapat 2 medali emas di Asian Games 2026. Semoga bisa disapu bersih.

Oncong Protol mengantarkan saya menuju closing karena udah 5 menit lagi pukul 9. Saya harus istirahat sebentar, harus makan. Sarapan saya jam 9, teman-teman. Dan 3 jam fokus menemani Anda. Tapi nanti tenang aja, 3 jam dari sekarang di pukul 12 akan ada AMKM, Anda meminta kami memutar. Nah, di situ saya juga menemani Anda lagi ya. Jadi silakan Anda nikmati dulu hari Minggu yang cerah ini. Sudah cukup panas dari Palmerah. Tapi semoga ya, kalau kata BMKG, Jakarta beberapa wilayahnya bakalan turun hujan di sore. Semoga saja, doakan semoga tidak terlalu kering, tidak terlalu panas di musim kemarau yang nan panjang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang sudah sapa-sapa saya juga. Thank you so much. Kita ketemu lagi di AMKM ya, di pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Selain ini akan ada Sonora Hits, 3 jam lagu-lagu kekinian akan menemani waktu Minggu pagi menuju siang Anda.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ini sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News Traffic.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami

0: ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Sonora FM News Traffic.

0: Selamat datang di restoran kami, Mas. Mau pesan apa, Mas?
1: Enggak, Mas. Saya mau pesan lagu.
0: Pesan lagu? Ini mah restoran, Mas. Kalau mau pesan lagu, ya di AMKM.
2: Hah? AMKM?
3: Pesan lagu gak pake ribet. Di AMKM siang, setiap hari pukul 12 sampai 14. Dan AMKM malam, Senin sampai Jumat, pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. AMKM, Anda meminta, kami memutar. Di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
4: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko. Untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi, silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk buka www.brokosmart.com.
6: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

naik motor di bonceng Mark Marquez. Yuk kita request. Sekarang waktunya request lagu di AMKM. Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono. Silakan Anda boleh pilihkan lagu 90-an ke atas favorit Anda. Kira-kira mau diputarkan lagunya kayak gimana nih? Yang pelan, yang kenceng, bebas. Yang penting 90-an ke atas. Artinya 90-an sampai lagu-lagu sekarang. Bisa langsung chat aja ke WhatsApp kami kalau mau request 0812-122-9200. Sekali lagi 0812-122-9200. 2 jam ke depan sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan bersabar saja untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagunya.

Amar lo ya, request lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Salam kenal ya dari Sony Wicaksono dan kru Sonora yang ada di sini. Marlo is the first listeners, sahabat Sonora pertama yang saya putarkan lagunya di AMKM. Kalau mau seperti Marlo, silakan langsung masuk ke WhatsApp kami 0812-122-920. Lagunya 90-an ke atas pastinya. 2 jam ya, seperti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ada yang minta Inikah Cinta? Asik nih lagunya nih. Inikah namanya cinta? Asik. Kenapa saya jadi ikut nyanyi ya? Inikah Cinta dari MME Voice. Okay. Sudah saya masukkan ke dalam playlist. Ada siapa di sini? Ibu Maria, selamat siang Ibu. Lagunya katanya untuk Kalista dan Brian katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Johan yang mau minta lagunya. Sebentar Pak Johan ya, saya cek dulu lagunya. Hotel California dari Eagle, sungguh lawas Pak Johan. Kriteria kami tentunya adalah 90-an ke atas. Jadi silakan bisa dipilih-pilih lagi dulu ya, sebelum nanti saya lanjut lagi salam-salamnya kalau Pak Johan masih dengarkan. Ada Ibu Yanti yang ada di Kota Bumi Tangerang, mau minta lagunya Savage Garden, judulnya To The Moon and Back. Spesialnya buat teman-teman gym dan renang di Paramount Patal. Oh, abis olahraga ya Ibu Yanti. Ada Ibu Hani katanya, ada Jamie, Pak Angga, sama Ciweli juga. Happy weekend. Kita dengarkan langsung Double 90s Hit. Yang pertama dari lokal MME Voices, Inikah Cinta. Nanti akan lanjut dengan Savage Garden, To The Moon and Back.

Gimana nih? Sudah makan siang belum, sahabat Sonora? Jangan lupa ya, isi perutnya masing-masing, sahabat Sonora. Jangan perut tolongin yang diisi terus. Kita lanjut lagi untuk sebelum lanjut ke AMKM maksud saya. Saya ingin update dulu untuk beberapa informasi lalu lintas, terutama ini ada beberapa pantauan dari rekan-rekan Jasa Marga. Karena berhubung kalau di weekend kayak gini kan pastinya jalur wisata puncak lagi banyak-banyak yang dinikmati, diminati ya oleh orang-orang untuk kepergian. Jadi untuk siang ini jalur wisata puncak sedang diberlakukan one way atau satu arah prioritas turun menuju arah Gadok atau arah Jakarta. Jadi untuk tol Jagorawi yang mau ke puncak sedang ditutup dulu di simpang Gadoknya ya. Kemudian ada juga di tol Jorw2S, ini pantauan arah Ulu Jami lalu lintasnya padat mulai dari Pondok Pinang kilometer 19 sampai dengan kilometer 17 Veteran karena ada perbaikan jalan di lajur 1 di sebelah kiri. Kemudian di tol Jakarta Tangerang juga padat arah Bitung mulai dari Karangtengah kilometer 11 sampai 12 juga disebabkan oleh perbaikan jalan yang ada di tengah atau lajur 2. Untuk tol dalam kota saat ini arah menuju Tebet juga padat dari Cawang, sahabat Sonora, imbas dari kepadatan volume lalu lintas. Kemudian tol Jor E atau tol Jor East arah Rorotan juga saat ini padat di Setu kilometer Bambu Apus kilometer 35 maksud kami, sampai dengan kilometer 36 karena ada perbaikan jalan. Sama halnya dengan tol Jakarta Cikampek juga padat arah Cikampek di Dawan kilometer 63 plus 300 imbas dari perbaikan jalan. Sedang banyak perbaikan jalan, jadi harap hati-hati untuk Anda yang akan melintasi beberapa ruas tol ya yang dikelola oleh Jasa Marga. Sekarang saya mau coba tadi ke Pak Johan dulu. Pak Johan katanya mau ganti lagu aja Mas Sony, Isyana Sarasvati. Wah, itu pacar saya, Pak Johan. agak menghayal dikit. Isyana Sarasvati tetap dalam jiwa, katanya mau titip salam untuk Mami Susi di Kalibata, juga untuk Ibu Nur di Pekalongan, Ibu Sri yang ada di Petojo Enclek, juga untuk Ibu Rianti di Gunung Putri, untuk Zizi gak lupa juga, untuk Ade Iel kemana ini kok gak request lagu, biasanya bawel. Dia biasanya bawel kalau udah agak-agak kemalam, Pak Johan. Kalau belum bisa tidur lah, biasanya dia bawel. Mungkin tadi maksudnya Mami Lucy kali ya, bukan Mami Susi di Kalibata. Rajin-rajin sekolahnya ya Ade Iel tuh. Ada gak ya anaknya atau mungkin orang tuanya? Yang rajin dengerin orang tuanya sih sebenarnya ya. Pak Johan makasih banyak, ditunggu lagunya abis ini banget. Langsung saya putar, saya harus pasangkan nih karena ini lagunya slow. Saya pasangkan dengan lagu pilihannya Bung Nicholas Dewa Putra, meminta lagunya Club Project yang judulnya Tak Bisa Pindah ke Lain Hati. Untuk istriku tercinta di rumah, I love you. Untuk kru-kru Sonora, I love you juga. Oh enggak ya. Untuk kru Sonora, sukses selalu dan jaga kesehatan.

Al terus akhirnya ngerasa beruntung. Sony Wicaksono di sini akan lanjut lagi yuk menyapa yang lain yang udah masuk di WhatsApp 0812-122-9200. Ini tadi pilihannya Anton yang ada di Jagakarsa. Kak Zizi, selamat siang, mau kasih salam balik buat Pak Johan ya. Terima kasih lagunya katanya. Harusnya tadi lagunya Tulus. Mau terus? Ya udah deh kalau gitu. Mumpung saya lagi baik. Saya bisa kalau hari Minggu banyak baiknya. Manusia kuat Tulus, ya udah nih langsung dikasih dua ya. Tulus biasanya harusnya satu aja kalau satu artis, tapi ya udah enggak apa-apa. Buat Kak Zizi katanya yang harus kuat. Buat sahabat Sonora juga yang mungkin lagi berjuang, mungkin lagi dalam kondisi sakit, semoga lekas sembuh. Kak Zizi lagi sakit kah? Atau memang sedang sakit secara mental kah? Semangat ya Kak Zizi ya. Buat yang hari Minggu masih kerja, tetap semangat para pejuang keluarga. Salamnya buat geng Imas, Ibu Sylvia, Bang Wanda, Bang Sean, Bang Ferdi. Sehat selalu buat kalian sama Mas Sony juga. Masih berharap hujan turun untuk di wilayah Bekasi Kayu Ringin. Gak ada tanda-tanda sama sekali Kak Zizi, mendung gitu atau apa. Agak ini juga ya, agak ngiri juga kalau tetangganya kayak Bogor, Depok udah hujan, Bekasinya belum. Ya udahlah, pokoknya sabar-sabar aja ya. Tulus manusia kuat. Saya juga mau salam juga dan say hi untuk sebentar. Ini dia. Untuk Oma Yuli, selamat siang, salam kenal. Aduh, saya senang banget kedatangan lagi sama Oma Yuli yang ada di Banjarwijaya, Kota Tangerang. Katanya minta lagunya kali ini adalah Tiada Lagi dari Mayang Sari. Ditunggu Oma ya. Satu lagi, saya mau terbang kali ini ke Pontianak. Ada Mbak Rina, salam kenal Mbak Rina. Pontianak, semoga pulih lagi ya. Mereka lagunya Always dari Bon Jovi untuk Ibu Yohana sama Ica Marica. Hey hey, enggak? Ica Marica, hey hey. Ya lagi dengar Radio Sonora siang ini. Salam untuk semua pendengar. Oke, ditunggu lagunya Bon Jovi Always. Saya mau putarkan ini dulu. Tulus dengan Manusia Kuat.

ternyata lagi gak enak badan ya Kak Zizi, karena kemarin harus ngurus anak katanya, tengkuk leher terutama. Aduh, salah bantal mungkin Kak Zizi. Aduh ya ampun, banyak-banyakin istirahat ya. Jangan lupa banyak-banyakin minum juga. Minumnya air putih, jangan es teh manis. Aduh, es teh manis mah bahaya. Sehat-sehat ya Kak Zizi. Aduh, gak enak kalau tengkuk leher itu ya, salah bantal. Kuat-kuat juga buat para atletnya Asian Games, terutama tim voli putri Indonesia. Karena tadi kan pagi mungkin ada, kalau ada yang mendengarkan, saya sempat ngobrolin soal Asian Games ya sahabat Sonora, di mana salah satunya tim voli putri Indonesia maju ke perempat final. Lawannya cukup berat, Thailand, karena sempat juara salah satu ajang yang cukup bergengsi juga di tahun ini. Dan ternyata memang benar, tim nasional bola putri Indonesia harus mengakhiri perjuangannya di Asian Games 2026 setelah kalah dari Thailand di babak perempat final. Skuad merah putih ini harus takluk dengan skor 0-3 bahkan telak di Park Arena Komaki Aichi, Jepang tadi pagi, sahabat sore. Indonesia menghadapi tantangan yang berat karena apalagi Thailand datang dengan catatan impresif sepanjang fase grup. Mereka menang 3 kali dari 3 pertandingan dan berstatus juara grup C juga, sedangkan kalau voli putri Indonesia sebagai runner up. Dan walaupun harus gigit jari karena nggak dapat medali dari cabang olahraga voli, tapi tim voli putri Indonesia masih lanjut ini ternyata ya, karena masih akan tanding di perebutan tempat kelima yang jadi penentuan posisi 5 sampai 8 terbaik Asian Games 2026. Udah lama nih kalau voli putri dapat medali lagi. Itu terakhir kali itu di Asian Games 1962. Kala itu timnas putri tanah air merebut medali perunggu. Gak apa-apa, masih banyak kontingen-kontingen Indonesia yang lainnya. Semoga masih banyak yang nantinya bisa mendapatkan medali di Asian Games kali ini.

MKM Sonora bersama Sony Wicaksono. Yang satu ini adalah lagu barunya Gia Indrawari, Seribu Kali, buat Nina yang ada di Bekasi. Katanya lagunya buat suamiku yang lagi tidur. Waduh, jam segini tidur. Habis kerja bakti kayaknya tadi pagi. Salam juga, nanti titip salamin ya buat suaminya kalau udah bangun lagi. Selainnya kan ada Mayang Sari dulu dengan Tiada Lagi yang tadi sudah dipesan oleh Oma Yuli ya, yang ada di Tangerang. Nanti akan ada beberapa lagi juga yang lainnya akan saya sapa di jam kedua. Masih sejam lagi, tenang saja. Pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. So, jangan kemana-mana, tetap bersama Sony Wicaksono di AMKM Siang.

0: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Hey, ada Rose and Bruno Mars with apa teh? Permintaannya dari Pak Bonifacius Gozali yang ada di Cobodas Tangerang. Lagunya buat semua aja yang lagi mendengarkan. Selamat berhari Minggu ya buat Pak Bonifacius Gozali. Saya mau kasih informasi menggembirakan dulu untuk Anda bahwa sampai siang ini kontingen Indonesia itu ternyata sudah berhasil meraih 3 medali perunggu di ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Jadi buat Anda mungkin yang belum tahu, Asian Games ini udah dimulai, ini adalah hari hitungannya hari kedua berarti ya, karena hari pertamanya udah kemarin alias opening ceremony-nya sahabat Nora, dan medali pertama merah putih ini didapat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat tadi oleh atlet Wushu Seraf Naro Siregar di nomor Changkuan Putra, hanya kalah dari 2 atlet Makau yang meraih emas dan perunggu. Kemudian sejam berselang dari Seraf Naro di Wushu, giliran atlet cabur terbaru di Asian Games yang di Tekball, yakni Yoga Ardika Putra yang memperoleh perunggu di nomor men's singles. Ini perjalanan Yoga cukup unik ya, karena dia tuh gak punya latar belakang olahraga khusus sebelumnya. Dia tuh mulai menekuni Tekball setelah mengikuti arahan dari pelatih dan tertarik karena kedekatannya dengan sepak bola. Jujur, pasti banyak orang juga yang termasuk saya baru tahu ada olahraga namanya Tekball. Tekball ini adalah semacam sepak takraw atau mungkin sepak bola tapi dipadukan dengan table tennis. Jadi bolanya ditendang tapi ada medianya berupa meja yang mirip dengan meja tenis meja. Ah, kebayang ya sahabat Sonora. Ini unik banget nih. Saya juga penasaran dengan bagaimana olahraga itu berjalan. Tapi yang jelas medali perunggu ketiga Indonesia baru aja didapat sejam yang lalu nih oleh tim soft tennis putra. Medali perunggu tersebut diperoleh oleh soft tennis Indonesia setelah ditundukkan oleh Jepang pada babak semifinal. 3 medali perunggu kini membawa Indonesia untuk sementara ini berada di peringkat 8 perolehan medali ya, dari total ada 46 negara, correct me if I'm wrong. Indonesia ada di peringkat 8 dengan 3 perolehan medali, yang baru dapat emas ini ada Kazakhstan, Korea Selatan, Makau, Jepang, sama Cina tentunya yang superior ya kalau udah bicara soal Asian Games ataupun juga Olimpiade. Yuk kita langsung menuju sahabat-sahabat Sonora lagi yang sudah masuk di WhatsApp di 0812-122-9200. Ada Kak Ros yang ada di Ciputat. Kak Ros, Upin Ipinnya mana? Beda ya. Kalau ini Kak Ros yang di Ciputat, mau minta lagunya Carpenters Close to You. Ah, Kak Ros, ini aturan main di AMK sekali lagi ya kami sampaikan. 90-an ke atas lagu-lagu yang bisa Anda pilihkan ya. 90-an sampai lagu-lagu sekarang, oke? Okay? Paling Close to You-nya ada yang versi cover. Saya mau kasih ini aja deh, yang versinya Lady Gaga. Ya, ini juga enak banget kok. Carlos katanya mau titip salam buat Kak Z sama kru Sonora aja. Satu lagi buat Cecilia Yohana Kuswanto, selamat siang di Sawah Besar. Katanya pengen minta lagunya Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do. Salamnya buat kakak penyiar aja yang ada di Radio Sonora. Terima kasih buat Kak Cecilia. Kita dengarkan dulu, ini dia Close to You yang dibawakan oleh Lady Gaga.

0: Segmen kali ini saya mau dedikasikan untuk warga-warga yang sudah menyisihkan sebagian waktu dan tenaganya untuk pencet voice call atau voice note. Sorry, kok voice call sih? Voice note. Saya ingin beberapa putarkan dulu nih voice note yang sudah masuk di 0812-122-9200. Kita mulai dari Mbak Becky dulu yang ada di Bandung.
1: Mas Tony, kedengaran nggak? Ramai nih. Aduh, biasa cari sepatu buat anak orok. Yang wanita. Aduh, dapatlah pasti. Sekalian mau belanja bulanan, biasa. Rinso, cabai juga perlu. Udah, pesan lagu dong. Penyanyinya Taylor, judulnya See It Again, atau Beyonce, Listen, atau Madonna, judulnya Frozen. Diatur wae, oke?
0: Ih, ribet atau kalau sambil belanja bulanan mah ya. Pas ini sekarang lagi ngantri di kasir atau mungkin udah pulang lagi. Taylor featuring Zara Larsson dengan She Did It Again, spesial buat Mbak Becky. Kemudian voice note selanjutnya ada dari Ibu Rianti.
2: Selamat siang Mas Sony. Udah makan siang belum nih?
0: Udah dong.
2: Dari Ibu Rianti, Mas Sony di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Panda, Ibu Poni, Ibu Silvia, Pak Edi Sutopo, Yulia P, Pak Dodo Sibarani, Mama Doli, Pak Philip, Pak Suprianus, Pak Johan, Butin, Bu Riani Sutopo, R di Bandung, Adel, Grup Imas, dan semua pendengar Sonora, ucapannya selamat hari Minggu, selamat menikmati makan siang. Minta lagunya dari Nia Paramita, Datanglah Kasih. Buat Mas Sony, selamat bertugas. Semangat, walaupun hari Minggu siarannya Mas. Makasih.
0: Semangat dong karena digaji.

Lanjut terus lanjut di AMKMC yang bersama Sony Wicaksono. Sekarang saya mau kasih sedikit yang energik dulu nih, biar gak lemes-lemes kalau udah jam segini. Karena ada Mikhail yang ingin diperdengarkan lagunya Muse with Hysteria.

0: Media bersama kami di Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
1: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
1: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita, Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
1: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
1: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
1: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, Lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Kalau mau cari harga spesial dan lihat produknya lebih lanjut, langsung buka aja sekarang website-nya brokosmart.com. Ejaannya brokosmart.com.
0: Sonora FM News Traffic.

Pelan-pelan Pak Supir. Nirvana dengan Smells Like Teen Spirit. Yang satu ini tadi saya dapat permintaannya dari sahabat Sonora yang keren banget. Minta lagi Nirvana. Tadi ada Mas Asyari Imam ya. Thank you so much dari Bekasi Cadas. Kalau kata Kak Zizi ada Pak Siprianus. Cuaca di Bandung mendung kelabu. Aduh, sudah mendung kelabu aja nih. Hujan lagi kayaknya ya Pak Siprianus di Bandung. Saya mau ke ini dulu. Ada Ibu Oriza Sativa yang minta lagunya, lagu barunya Lisa Blackpink, Sawadika. Is asik eh. Lagunya buat semua pendengar. Sama titip salam buat Bu Nur, grup GMP. What is grup GMP? Grup Buni-Buni sama geng Imas juga di Rawalumbu katanya cerah. Ada juga di sini Mas Sandi Pratama. Selamat siang, ikut AMKM dong. Boleh, katanya spesial untuk Kuluneta. Semoga belajarnya lebih giat lagi ya. Nih, langsung ini mungkin lagu kesukaannya Luneta. Our Light by Taylor Swift.

Sebelum lanjut lagi di AMKM, saya ingin menyapa dulu ada Pak Adi Krisna. Selamat siang Pak Adi. Informasi lalu lintas di 4 menit yang lalu ini ya, di Jalan Insinyur Haji Juanda. Kalau kata Pak Adi, harap hindari dulu ruas Jalan Juanda yang arah ke Pasar Baru karena lalu lintasnya stuck parah. Imbasnya sampai ke Jalan Pecenongan dan Perempatan Harmoni, belum tahu ada apa gerangan di depan yang menyebabkan kepadatan, bahkan hingga menyebabkan stuck parah ya. Sekali lagi, hindari ruas Jalan Juanda arah ke Pasar Baru, himbauan dari Pak Adi Krisna. Hati-hati di jalan ya Pak Adi. Saya sekarang ingin memutarkan dulu satu lagu dari Go Group asal Indonesia yang baru menelurkan album debutnya mereka yang sempat viral, dari lagunya Honk, kemudian dari lagunya Rollerblade. Nah, kemudian ini yang diminta oleh Ibu Foni adalah lagu debutnya mereka, lagu paling pertamanya mereka yang judulnya adalah Shot by Nona. Permintaan dari Ibu Foni ada di Sunter ya. Titip salamnya buat Ibu Sylvia, Ibu Nur, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pasel, Ibu Rianti, Ibu Oriza, Ibu Liliani, Lena Vande, sama Noval juga.

Ternyata kepadatan di Jalan Juanda ini karena ada perbaikan jalan ya. Pak Adi Krisna memberikan fotonya. Perbaikan jalan ini ada di tengah jalan. Kalau saya lihat dari fotonya ya. Terima kasih atas tambahannya. Ini sama halnya dengan di Jalan Palmerah Utara nih, yang arah ke Rawabelong. Karena di Palmerah Utara juga sama, sepanjang jalan tersebut mulai dari perempatan Slipi sampai Pasar Palmerah, sebelum Pasar Palmerah, itu sudah nggak ada perbaikan trotoar atau perbaikan jalan. Sehingga kalau lagi jam-jamnya jam-jam padat ya, jam misalkan pulang kantor atau jam sibuk lebih tepatnya, itu akan memicu kepadatan yang lebih dari biasanya. Dan ini sekali lagi dari Pak Adi Krisna, hindari untuk ruas Jalan Juanda arah Pasar Baru, stuck parah ya, imbas sampai ke Jalan Pecenongan padat ya. Ini juga sama, kami juga mendapati informasi dari pendengar ya. Ada siapa di sini, Kak Jones, Mas Jones ya. Ini menyampaikan untuk menghindari datang atau naik KRL dari Stasiun Juanda, karena saat ini Stasiun Juanda situasinya sedang ramai dan padat sekali. Ya, kami juga meneruskan informasi dari KAI Commuter Line, bahkan ada pembatasan yang dilakukan di Stasiun Juanda karena kepadatan yang sangat tinggi oleh para penumpang. Akhirnya diberlakukan sistem buka tutup antrian bagi pengguna yang akan memasuki area Stasiun Juanda. Jadi yang ingin ke Stasiun Juanda mungkin bisa alternatifnya di satu stasiun sebelumnya atau mungkin satu stasiun setelahnya ya. Selainnya akan ada lagu permintaan yang datangnya dari Pak Indra yang ada di Condet, ingin minta lagunya Tato dengan Satu Senyum Saja, spesial buat istri dan anaknya.

Ya, dari Pak Adi Suradireja ya, yang menambahkan laporan soal kemacetan di Pecenongan arah Juanda. Kalau Pak Adi ini memberikan video kepada kami mengenai proyek perbaikan jalan yang persis ada di pertengahan jalan ini ya, dan ini lokasinya sangat dekat dengan stasiun dan halte Juanda. Sekali lagi untuk menghindari jalan Juanda atau Pecenongan yang arah ke Juanda ya. Plus juga hindari untuk Anda yang menggunakan transportasi umum untuk naik KRL dari stasiun Juanda, karena saat ini situasi penumpangnya sangat-sangat crowd, sangat padat. Bahkan pihak dari KRL Commuter Line sendiri, pihak stasiun, memberlakukan sistem buka tutup karena tidak bisa menampung sebegitu banyaknya penumpang ya. Karena informasi yang kami dapat adalah karena tadi pagi sampai siang tadi adalah ada acara atau kajian keagamaan di Masjid Istiqlal yang membuat jumlah penumpang ya menjadi melonjak tinggi. Jadi untuk Anda yang akan menuju stasiun Juanda, mungkin bisa alternatifnya ke stasiun Sawah Besar yang sebelumnya, atau setelahnya itu adalah stasiun Gondangdia kalau ada yang mau ke arah Manggarai ya, atau arah Bogor, atau kalau yang mau ke arah Bekasi atau Jatinegara, untuk alternatifnya adalah stasiun Kemayoran atau ke Pasar Senen sekalian saja. Satu lagu lagi ini bisa saya kasih untuk Anda, sahabat Sonora. Ini akan jadi bagiannya Pak Tari Kurniawan, karena tinggal 3 menit saja tersisa AMKM-nya, karena sisanya adalah lagu-lagu yang panjang-panjang yang dimintakan oleh sahabat Sonora yang lain. Ternyata Pak Tari Kurniawan juga sama, lagunya juga cukup panjang ya. Jadi nampaknya kita sudahi saja karena durasinya sudah cukup mepet dengan closing. Kalau gitu terima kasih untuk Anda ya yang sudah mendengarkan. Mohon maaf sekali untuk yang baru banget niatnya saya masukkan lagunya Pak Tari Kurniawan, kemudian juga Pak Edi Sutopo di Joglo, kemudian ada juga Ibu Eli di Tambun, Bekasi, and then ada juga yang belum sempat, ini ada Tian ya, karena ini lagunya belum tersedia, Blink 182, ada juga Ibu Nur yang ada di Pakalongan, mohon maaf sekali. Dan selainnya akan ada Pesona Indonesia, lagu-lagu lokal yang menemani giliran ya sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat akan ada banyak lagu-lagu 90-an Indonesia ya yang terputar. Sebelum nanti di pukul 4 sore akan ada Hans Christian di Sonora Chart Indonesia. Kalau kita Sonic Witcher, selamat pamit. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya. Dahulu kala di Jepang, hiduplah seorang penebang kayu miskin bernama Miki. Saking miskinnya, yang tersisa di rumahnya hanyalah sekepal nasi.
2: Aku akan menyimpan nasi ini untuk nanti saja.
1: Dia pun menggulung nasi itu menjadi bola, lalu membungkusnya dan berangkat ke hutan. Miki pun mulai memotong kayu. Saat hari sudah siang, dia mulai kelaparan. Saat baru saja membuka bungkus nasi,
2: oh tidak, bola nasiku terjatuh.
1: Bola nasinya menggelinding ke dalam lubang. Miki berusaha mengambil bola nasinya, tapi ia tersandung dan terjatuh ke lubang itu. Miki pun menggelinding dan mendarat di sebuah gua yang diterangi banyak lampu kecil.
2: Ha? Tempat apakah ini? Aku tidak pernah melihat ada tikus sebanyak ini.
1: Miki tambah heran karena sekumpulan tikus itu bernyanyi riang menyanyikan bola nasi. Rupanya tikus-tikus di sana senang sekali mendapatkan bola nasi yang jatuh dari tangan Miki itu.
3: Hei manusia, kemarilah. Bergabunglah bersama kami. Kami sedang berpesta bola nasi yang nikmat.
1: Miki pun ikut menikmati pesta bersama para tikus. Mereka bersama-sama memakan bola nasi, bernyanyi, dan menari. Setelah merasa kenyang dan lelah, ia memutuskan untuk pergi.
3: Terima kasih ya, wahai manusia, untuk bola nasinya.
2: Oh, jadi kau tahu bahwa bola nasi ini adalah milikku?
3: Tentu saja, kami di sini tahu. Tapi, apakah kau marah nasimu kami makan?
2: Hai, tidak sama sekali, tikus. Aku ikhlas, karena ternyata ada juga yang begitu membutuhkan makanan selain aku.
3: Baiklah, kalau begitu manusia, sebagai gantinya, kami punya hadiah untukmu.
1: Tikus pun memberikan sebuah sendok emas kecil kepada Miki. Dari sendok itu berjatuhan koin-koin emas ke tanah.
2: Hai, arigato tikus. Aku tidak akan pernah miskin dan kelaparan lagi.
1: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.
4: Cerita yang baru saja Anda dengarkan tadi adalah dongeng berjudul Bola Nasi Yang Menggelinding. Ini adalah cerita rakyat Jepang berjudul asli Omusubi Kororin yang kami adaptasi di Radio Sonora.
0: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
4: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
5: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
6: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Dua puluh empat jam musik terbaik.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Sonora FM. News, traffic, and music. Lagu Indonesia terbaik minggu ini hadir untuk Anda. Hanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan Hans Christian.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat sore, sahabat Sonora. Anda kembali berjumpa bersama dengan saya, Hans Christian, di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi 20 September 2026. Selama 2 jam ke depan, Hans akan kembali menemani Anda dengan 20 lagu-lagu terbaik di minggu ini, karya anak bangsa yang akan menemani Anda di tengah yang lagi beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang tengah berkendara di sore hari ini. Tapi yang jelas, buat Anda yang sudah mengikuti minggu ke minggunya, pasti sudah tahu nih dengan satu lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh. Ternyata minggu ini menjadi akhir perjalanan karena harus tersingkir di minggu ke-17-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Karena posisi nomor 20 sudah ada satu pendatang baru yang akan siap menemani Anda. Please welcome, this is the newcomers, Bernadia, Laut Yang Tenang.
2: Peringkat 20 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: Kelihatannya nggak pernah habis ya ngomongin karya dari Bernadia ini. Keluar satu, masuk satu, sahabat Sonora. Seakan Bernadia ini nggak mau meninggalkan Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Tapi gimana dengan lagu barunya? Semoga Anda menikmati ya lagu-lagu dari Bernadia tersebut. So, next kita move on ke posisi nomor 19. Di mana ada satu lagu dari NPD yang sudah bertahan selama 19 minggu berturut-turut. Tapi ternyata untuk minggu ini kembali harus mengalami penurunan 3 peringkat. Dari posisi 16 ke posisi nomor 19. NPD, Sempurnanya Aku.
0: Peringkat 19 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora Chart lagu-lagu Indonesia masih hadir menemani Anda, tentunya bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora, menemani Anda yang masih dalam perjalanan ataupun juga untuk Anda yang masih beraktivitas di sore hari ini. Berikutnya Hans, ada satu lagu dari Four Veins yang minggu lalu baru saja menjadi pendatang baru, tapi ternyata untuk minggu ini sudah berhasil naik 2 peringkat dari posisi nomor 20 ke posisi nomor 18. Salah satu lagu yang menjadi soundtrack dari film Spider-Man. Ada yang nonton film Spider-Man kemarin? This is Four Veins dengan I Miss You Every Brand New Day.
0: Peringkat 18 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Menjadi satu lagu yang seangkatan dengan lagunya For Evane, I Miss You Every Brand New Day, yang barusan tadi Anda dengar ya. Satu lagu berikut ini juga kemarin menjadi pendatang baru. Ternyata nasibnya pun masih mengikuti For Evane. Berhasil naik 2 peringkat di minggu ini. Satu lagu dari Mahalini yang minggu lalu ada di posisi nomor 19, ternyata minggu ini berhasil berada di posisi nomor 17. Hadir dengan satu lagu berjudul Percuma akan menemani Anda hanya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia.
0: Peringkat 17 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Lagu berikut ini masih bisa dibilang tergolong baru, sahabat Sonora, karena baru 2 minggu berada di Sonora Chart lagu Indonesia, tapi peningkatannya sudah cukup signifikan. Minggu ini kembali berhasil naik 1 peringkat dari posisi 17 ke posisi nomor 16. Ada satu lagu dari Afgan dengan Langit Merah Muda.
0: Peringkat 16 di Sonora Chart Indonesia.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonar Chart Indonesia.
0: Sonar FM News Traffic and Music masih bersama dengan Anda dengan 20 lagu-lagu karya anak bangsa terbaik. Kalau tadi sudah ditemani dengan satu musisi laki-laki Indonesia, kali ini kita ke lagu yang lagi-lagi

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: Mengikuti tren dari Fanny Sugi kelihatannya sahabat Sonora. Karena berikut ini satu lagu dari Pamungkas juga ikut untuk turun 2 peringkat ya. Dari posisi nomor 12 ini harus turun berada di posisi nomor 14 saja. Satu lagi akan menemani Anda, berapa kali kita akan saling memaafkan.
0: Peringkat 14 di Sonora Chart Indonesia.

0: rasanya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster untuk Anda.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.
2: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
3: Kalau dua lagu sebelum ini trennya turun dua peringkat, tapi ternyata untuk lagu berikut ini dari Enau dan juga Momo ini berhasil naik dua peringkat dari posisi nomor 15 ke posisi nomor 13. Kelihatannya sudah banyak yang kangen sama suara Momo, sehingga membawa satu lagu yang baru bertahan selama 3 minggu ini sudah langsung berhasil menduduki posisi nomor 13. Kita nikmati bersama, ini dia Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
2: Peringkat 13 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Kalau tadi sebelumnya For Revenge teman seangkatannya adalah Mahalini, kali ini ternyata Enau dan Momo juga punya teman seangkatan, Tiara Andini. Dimana satu lagu yang juga sama-sama nih sudah bertahan selama 3 minggu berturut-turut, ternyata untuk minggu ini juga sama-sama berhasil naik 2 peringkat. Dari posisi nomor 14, minggu ini berhasil mencapai posisi nomor 12. Ini dia satu lagu dari Tiara Andini, Tulang dan Nadi.
0: Peringkat 12 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Bagaimana perjalanan Anda di sore hari ini, sahabat Sonora? Semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Buat Anda yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Buat yang masih bergabung di streaming juga, how are you today? Gimana kabar Anda di hari ini? Semoga weekendnya berjalan dengan baik. Hans masih hadir di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Dan kali ini kita ada di posisi nomor 11, di mana diisi dengan Vanessa Z dan juga Roni Parulian. Di minggu ke-15-nya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia harus merelakan turun 2 peringkat. Kalau minggu lalu ada di posisi 9, minggu ini cukup puas berada di posisi nomor 11. Vanessa Z dan Roni Parulian takkan terulang.
0: Peringkat 11 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Setengah perjalanan kita di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia ini menandakan kita sudah sampai di posisi nomor 10. Yang mengisi posisi nomor 10 untuk minggu ini adalah Gloria Jessica dan juga Ade Govinda yang berhasil naik satu peringkat dari posisi 11 ke posisi nomor 10. Gloria Jessica bersama dengan Ade Govinda akan hadir untuk Anda dengan satu lagu berjudul Terbelah Jadi Dua.
0: Peringkat 10 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Posisi nomor 9 untuk minggu ini ternyata diisi oleh satu lagu dari Itkitaf yang berhasil kembali naik satu peringkat dari posisi 10 ke posisi nomor 9. Bertahan selama 6 minggu berturut-turut menjadi progres yang cukup baik so far karena ini menjadi posisi tertinggi dari lagu Itkitaf di sepanjang perjalanannya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Kita nikmati mungkin di depan buram.
0: Peringkat 9 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Posisi nomor 8, kalau tadi kita berhasil naik 1 peringkat, ternyata Arianoa dan Raisa harus rela turun 1 peringkat di minggu ke-13-nya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Hanya sempat menduduki posisi tertinggi di posisi nomor 3, ternyata di minggu ini harus kembali mengalami penurunan ya, dari posisi nomor 7 menjadi posisi nomor 8. Ini dia Ariel Noah dan juga Raisa, senang dengar suaramu lagi.
0: Peringkat 8 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Masih menemani Anda dari Gedung Kompas TV Grand Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, Sonora FM News Traffic and Music. Bersama dengan saya Hans Christian, tentunya dengan 20 lagu-lagu karya anak bangsa terbaik. Kali ini kita akan dengarkan satu lagu dari Rowney Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Satu lagu yang sudah bertahan selama 7 minggu berturut-turut, ternyata untuk minggu ini kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi nomor 8 ke posisi nomor 7.
0: Peringkat 7 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Sahabat Sonora, masih bersama dengan Anda, saya Hans Christian, menemani dengan 20 lagu-lagu karya anak bangsa terbaik di minggu ini. Kalau Anda sering mendengarkan satu lagu dari Salma Salsabil dengan Hachio, ini sempat menduduki posisi runner-up alias berada di posisi nomor 2, Sahabat Sonora. Tapi apa daya ya, harus memupuskan ini harapannya untuk menduduki posisi nomor 1. Karena ternyata di minggu ini juga posisinya kembali turun nih, Sahabat Sonora. Dari posisi 4 harus rela turun 2 peringkat ke posisi nomor 6.
0: Peringkat 6 di Sonora Chart Indonesia.

0: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: 8 minggu bertahan di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, membawa satu lagu dari Raim Laode. Ini kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi nomor 6 ke posisi nomor 5. Dan so far ini menjadi posisi tertinggi dari satu lagu berikut ini. Ada yang sudah bisa tebak judul lagunya apa? Karena minggu lalu juga sudah diputar sebenarnya sahabat Sonora. Tapi ini menjadi sebuah kabar baik bagi Raim Laode karena posisinya berubah. Kembali berhasil naik satu peringkat ke posisi nomor 5. Raim Laode, Dunia Yang Nanti.
0: Peringkat 5 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Charts Indonesia.
1: 10 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Ya, ternyata satu lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto mengikuti tren dari Raim Laode, walaupun berbeda generasi ya. Kalau tadi Raim Laode hanya bertahan sama 8 minggu berturut-turut, baru bertahan ya. Tapi ternyata Selena Grace dan Andi Rianto ini sudah bertahan sama 10 minggu berturut-turut dan kembali membawa prestasi yang cukup baik, naik satu peringkat dari posisi nomor 5 ke posisi nomor 4, di mana mereka hadir dengan satu lagu berjudul Sumpah Mati.
0: Peringkat 4 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: And this is the top 3 Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi 20 September 2026. Kira-kira siapa saja yang berhasil masuk ke 3 besar untuk edisi sore kali ini? Tentunya Anda masih mendengarkan bersama dengan saya, Hans Christian. So let's start with number 3. Satu lagu dari Tulus yang minggu lalu menjuarai Sonora Chart lagu-lagu Indonesia alias berada di posisi nomor 1, ternyata di minggu ini harus rela turun langsung 2 peringkat. Gak main-main ya, gak jadi runner-up dulu, langsung ke posisi nomor 3. Dengan judul lagu Teh Hijau hadir untuk Anda di peringkat nomor 3.
0: Peringkat 3 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Dan posisi runner-up untuk Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi 20 September 2026 diisi dengan satu lagu dari Sheila on 7 yang sudah bertahan selama 12 minggu berturut-turut untuk Anda. Dan ternyata di minggu ini berhasil naik satu peringkat. Kalau minggu lalu ada di posisi nomor 3, di minggu ini berhasil menjadi posisi runner-up alias berada di posisi nomor 2. Sheila on 7, Sederhana.
0: Runner-up minggu ini di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Dan kira-kira siapa nih sahabat Sonora yang berhasil masuk ke peringkat pertama di Sonora Chart edisi 20 September 2026. Ternyata keberuntungan minggu ini hadir ke Adrian Khalif, di mana sudah bertahan sama 11 minggu, membawa akhirnya ke puncak Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Hadir untuk Anda di posisi pertama, ini dia Adrian Khalif 2001 kali.
0: Ini dia lagu yang jadi juara di Sonora Chart Indonesia.

0: And that's all for today. Terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang sudah setia bersama dengan Hans. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang tengah mendengarkan di Radio Sonora Jaringan ataupun juga di streaming www.sonora.co.id. Nanti Hans juga akan kembali hadir menemani Anda di Sonora Weekend Sore. Jadi pastikan jangan bosan-bosan dengar suara Hans di weekend kali ini. Buat yang masih jalan, hati-hati ya. Kita ketemu sesaat lagi di Sonora Weekend Sore, tentunya bersama dengan saya Hans Christian. Have a great weekend.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Weekend itu

0: dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Hai, apa kabar sahabat Sonora? Hans Christian kembali menyapa Anda di Sonora Weekend sore. Semoga masih belum bosan ketemu sama Hans. Karena masih akan terus menemani Anda hingga tuntas nanti ada pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dengan beragam informasi-informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda. Kalau tadi sudah menemani di Sonora Chart, lagu-lagu Indonesia, putarkan 20 lagu-lagu karya anak bangsa terbaik. Kali ini Hans menemani Anda dengan playlist dari Music Director dan juga beragam informasi dari ruang redaksi Sonora yang sudah siap menemani Anda di sore hingga malam hari nanti. So, stay tune di Sonora FM 92 Jakarta dan juga Sonora Network.

0: hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko. Untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi, silakan Anda bisa buka websitenya sekarang juga. Yuk buka www.brokosmart.com.

Ya, satu informasi untuk Anda di mana Indonesia sampai saat ini tidak menerima nota protes atau letter of objection dari negara-negara tetangga akibat dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Juru bicara Kemenlu Republik Indonesia, Yvonne Mewekang, ini menyampaikan hal tersebut di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat pada Kamis kemarin, di mana Indonesia juga mengapresiasi solidaritas negara-negara tetangga terhadap karhutla di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kebakaran hutan dan lahan masih akan terus terjadi di Indonesia sampai Oktober atau awal November 2026. Semoga ya, walaupun perkiraannya sampai Oktober atau awal November 2026, tapi kan semakin cepat semakin baik. Semoga semuanya bisa segera padam. Amin.

0: Ia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko. Untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi, silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk buka www.brokosmart.com.

Sonora FM 92 Jakarta dan juga Sonora Network. Hans kembali update Anda dengan informasi lainnya, di mana Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinuddin ini menyarankan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mulai mengantisipasi potensi kekurangan air bersih akibat kekeringan meteorologis yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Salah satu langkah yang diusulkan Suhut adalah mengolah air laut menjadi air bersih melalui teknologi desalinasi. Menurutnya, langkah tersebut dapat mencontoh fasilitas desalinasi yang sudah diterapkan di Kepulauan Seribu. Memang cukup mengkhawatirkan ya, Sobat Sonora. Belakangan banyak banget nih berita-berita seputar danau yang mulai kering, sungai yang mulai kering. Sehingga kemarin juga sudah sempat sebenarnya muncul himbauan untuk mulai mengirit penggunaan air. Semoga 1-2 hari ada turun hujan bisa cukup membantu ya, seharusnya, untuk mengembalikan stok air kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah Indonesia. 24 jam

Masih menemani Anda dari lantai 3 Gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmera Selatan nomor 1 Jakarta Pusat. Anda masih bersama dan saya Hans Christian, sahabat Sonora. Kali ini kita ke berita seputar olahraga, sahabat Sonora, di mana maskot resmi Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah Honnohon, di mana maskot ini menjadi salah satu simbol utama pesta olahraga terbesar di Asia yang digelar di Jepang pada tahun ini. Honnohon ini terinspirasi dari unsur api yang menggambarkan semangat dan energi para atlet, serta ada juga yang namanya Sachihoko, di mana simbol khas wilayah Aichi Nagoya. Kehadiran dari Honnohon ini juga menghiasi berbagai lokasi penyelenggaraan Asian Games, termasuk Bandar Udara Internasional Chubu Center Air di Nagoya, yang menyambut kedatangan kontingen dari berbagai negara.

hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Shine bright like a diamond.

Kalau tadi Han sudah update Anda dengan informasi seputar olahraga, kali ini kita ke bidang pariwisata dulu nih, di mana ada Kementerian Pariwisata bersama dengan sejumlah kementerian dan juga lembaga ataupun juga pemerintah daerah yang memperbarui nota kesepemahaman pemanfaatan Candi Prambanan, Borobudur, Mendut, dan juga Pawon. Kerjasama ini memperkuat fungsi 4 kawasan candi sebagai ruang peribadatan umat Hindu dan juga Buddha, sekaligus menjadi destinasi wisata religi dan juga spiritual. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana ini sempat mengatakan, pembaruan MOU tersebut menegaskan komitmen pemerintah memperkuat posisi 4 candi sebagai destinasi wisata religi kelas dunia dengan tetap menjaga kelestariannya. Ini memang kalau ngomongin soal wisata religi, Indonesia nih beragam banget Sobat Sonora, dan gak main-main. Keindahannya pun banyak dikagumi oleh turis-turis mancanegara. Bahkan banyak yang rela datang ke Indonesia hanya demi melihat candi-candi tersebut. Tapi kalau Anda tim yang suka pergi ke 4 candi tersebut, atau sampai sekarang masih jadi wishlist aja Sobat Sonora.

Sonar FM News Traffic and Music. Mengupdate Anda berikutnya dengan informasi ekonomi, di mana Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah menarik pembiayaan hutang senilai 506 triliun rupiah per 31 Agustus 2026 atau setara 60,8% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN senilai 832,2 triliun rupiah. Pembiayaan utang tersebut berasal dari surat berharga negara atau SBN sebesar 527,4 triliun rupiah yang merupakan 66% dari target APBN sebesar 799,5 triliun rupiah.

0: kuliah aku.
1: Oh ya ampun, makasih banget Bagas, sudah ucapin.
2: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Ya sahabat Sonora, masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di Sonora Weekend Sore. Berita berikutnya dari dunia otomotif, di mana produsen kendaraan listrik China BYD ini menarik kembali atau recall lebih dari 180 ribu mobil di pasar domestik setelah regulator menemukan adanya cacat produksi di komponen pedal rem yang berpotensi menimbulkan resiko keselamatan. Menurut kantor berita Reuters, Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar China atau State Administration for Market Regulation atau SAMR ini mengatakan bahwa BYD segera melakukan penarikan kembali terhadap 183.211 unit kendaraan. Recall mencakup mobil seri Qin dan Tang produksi di tahun 2014 hingga 2022.

Kini, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, info cuaca dan lalu lintas sebagai panduan Anda. Dan tidak lupa, topik hangat dan menarik untuk dibahas bersama dengan sahabat Sonora dan narasumber terpercaya. Sonora Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 sampai 9 waktu Indonesia Barat. Di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music, dan Sonora Network.

mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.

Ya sahabat Sonora, tak kerasa sudah harus berakhir juga kebersamaan Hans bersama dengan Anda di Sonora Weekend Sore untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berbagi informasinya bersama dengan kami. Dan setelah ini juga akan hadir ada Rest and Relax menemani Anda di pukul 22 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan juga dengan Sonora Late Night Show tepatnya pukul 00 hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Hans Christian harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a great night, sahabat Sonora. Selamat istirahat buat yang masih di jalan. Juga hati-hati dalam perjalanan Anda. See ya!

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

News, Traffic, and Music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: source of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
3: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
4: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi. Happy Monday, sahabat Sonora. Selamat pagi, selamat hari Senin. 21 September 2026, Rara Kalesaran, as usual, as always, yang menjadi teman Anda bersiap-siap untuk beraktivitas di hari Senin. Pukul 5 hingga pukul 10, waktu kita panjang untuk berbagi sapa, baik melalui WA di 0812-1229200 maupun juga nanti di live TikTok yang akan saya buka nggak lama lagi lah ya. Yang pasti saya juga tunggu sapa pagi Anda, info cuaca yang lalu lintas, kemudian juga kalau mau sampaikan kata-kata hari ini juga boleh. Yang pasti kita akan memulai pagi ini bareng-bareng di sini di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Oh ya, pergantian zodiak nggak sih nih hari ini ke Libra? Happy birthday ya buat yang ulang tahun dan lekas sembuh bagi yang sedang sakit. Semangat!

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Menyapa di WA masih loading nih dari tadi. Anda juga masih loading gak nih sahabat Sonora? Namanya juga Senin pagi ya, loadingnya lama, gak apa-apa dimaklumi kok. Saya juga kalau Senin pagi tuh kayak dari mulai matiin alarm sampai bangun itu jedanya lumayan panjang ya. Melek, mikir dulu, Senin ya, oke. Berarti masuknya subuh, oke. Emang dimaklumi, gak apa-apa ya. Hari Senin take it easy. Pelan-pelan dimulai, takutnya kalau buru-buru ada yang ketinggalan, malah jadi moodnya juga gak bagus. Jadi kita mulai paginya bareng-bareng di sini. Dibangun dulu yuk moodnya sebaik mungkin, agar hari ini berjalan baik, seminggu ke depan juga baik adanya. DHOC, good morning Kak Firman, Kak Wibi Ibi, Haipul, Yosh, Tondano dari Manado nih. Layak penikmat kopi, halo Pekanbaru, Kak Laki mana juga good morning. Thank you so much sudah tap-tap layar dan juga sudah follow ya Kak Diana, Kak Tirmizi dan lain-lain. Kita sudah live di TikTok radio.sonora.fm92. Kalau Anda belum follow silakan di-follow, karena kalau Rara hadir jam 5 sampai dengan jam 6 itu kita mostly akan nostalgia lagu-lagu 90-an. Sementara nunggu yang di chat, kita masih loading, ya sudahlah, kita ngeloadingin yang ini dulu yuk. Ingat apa nih kalau dengar intronya? Ingat putih abu-abu? Ingat yang waktu itu kirim surat?

Peter Citra dan juga Crystal Bernard ya, yeah, I Wanna Take Forever Tonight, sahabat Sonora. Anda dengarkan di Sonora Pagi di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Saya sapa dulu yang sudah mengirimkan WA-nya pagi hari ini, Bu Vera Dewianti Setiawan. Good morning Bu Vera, sudah back to Wawa ya, sudah back to WA. Hidup seperti putaran roda, susah, senang, bahagia, sedih, silih berganti. Itulah romantika kehidupan, harus kita terima dengan rasa syukur. Selamat pagi juga Bu Vera. Kemudian Pak Sengku di Mangga Besar, selamat pagi, happy weekend. Kemudian Pak Surya di Duren Sawi, selamat pagi para pendengar Sonora. Semangat untuk Rara ya dalam menjalankan aktivitas. Semoga semuanya sehat, bahagia, penuh berkah. Have a nice Monday. Thank you Bu Nur, katanya kata-kata hari ini kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah kenyataan, esok adalah harapan. Nah, yang udah ya udah, kan masa lalu juga. Perbaiki aja yang ada di depan ini. Thank you loh Bu Nur, di Pekalongan habis diguyur hujan semalam. Aduh senangnya siapa yang udah hujan. Nih saya juga lagi live TikTok ya. Mungkin juga boleh disampaikan nih di mana daerahnya dan apakah sudah turun hujan. Quotes pagi ini dari Pak Thomas, gak perlu khawatir dengan apa yang belum terjadi. Nikmati pagi ini, syukuri yang ada dan percayakan sisanya kepada Tuhan. Sebab setiap hari yang dimulai dengan doa dan syukur terasa lebih ringan untuk dijalani. Cakep banget.

salah satu lagu yang kalau saya putarkan itu langsung banyak yang makasih lagunya. Aduh, langsung kayak inget memori. Selain yang Timmy Thomas ya, Dying Inside to Hold You. Kalau versi yang slownya ya ini, Michael Learns to Rock yang That's Why You Go Away. Ternyata banyak yang punya kisah terkait dengan lagu ini ya, mengiringi mereka broke up atau waktu zaman-zaman putus cinta pertama kali ya. Oke deh, mudah-mudahan lagu-lagunya menghadirkan suasana yang hangat gitu di rumah Anda, sahabat Sonora. Selamat pagi Bu Anna ke Thomasoa. Ketika badai hidup datang dan kita kehilangan kendali, tetap punya alasan untuk tenang karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Thank you Bu Anake untuk kata-kata hari ini. Mbak Vero Gunsa, good morning Rara dan juga semuanya. Happy Monday, cuaca di Gunsa mendung tipis. Iya ya. Iya, ini sih

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Selamat pagi sahabat Sonora, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji mengungkapkan Nusron Wahid sudah mengundurkan diri dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar. Nusron sebelumnya menjabat Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian dalam struktur kepengurusan periode 2024-2029 di bawah Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Pengunduran diri diajukan langsung kepada Bahlil namun alasan tidak pasti diungkap. Hanya disebut kemungkinan ingin fokus pada hal lain. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas memfokuskan 12 penyelam terbaik untuk melanjutkan pencarian korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 yang belum ditemukan di Laut Jawa. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio Nursa Songko mengatakan 12 penyelam itu adalah personel gabungan yang dipilih dari seluruh unsur penyelam tim SAR setelah dilakukan penyesuaian dan penyegaran tim. Sehingga 12 penyelam tersebut bukan merupakan keseluruhan jumlah penyelam yang terlibat dalam operasi SAR.
1: Demikian Sonora Update.

Through the Fire, ini versinya Phoebe Bryson. Menemani Anda di pagi hari yang sudah mulai pelan-pelan cerah. Dari Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Belum afdol kalau saya belum menyampaikan perakiraan cuaca dari BMKG ya. Pagi hari ini di Jabodetabek, Senin 21 September 2026. Ngomong-ngomong 21 September itu udah masuk ganti ke zodiak Libra atau masih Virgo ya? Well, anyway, umumnya hari ini akan cerah dan cerah berawan ya di Jabodetabek. Ada potensi hujan ringan di beberapa titik, tapi di sore hari ya. Namun ada yang perlu diwaspadai juga, angin kencang akan terjadi di wilayah Jawa Barat. Sementara hujan sedang hingga hujan lebat kemungkinan bisa terjadi di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, serta Papua Pegunungan. Dan angin kencang berpotensi juga terjadi di NTT, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Utara. Sebelum berangkat beraktivitas, dicek-cek dulu jangan sampai ada yang tertinggal ya. Dan mengantisipasi, namanya juga cuaca, kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Persiapan pelindung panas, sunscreen, bawa jaket, kacamata, bawa minum ya, tumbler, isi air putih, tapi juga boleh bawa payung, mantel, takutnya juga ntar tiba-tiba hujan ya. Ngarep kan gak apa-apa. Tempat Anda udah hujan belum, sahabat Sonora?

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk. Burung pipit berlidah pendek, dongeng dari Jepang. Pada zaman dahulu di Jepang, tinggallah sepasang kakek nenek. Sang kakek adalah orang yang baik hati dan pekerja keras. Sebaliknya, nenek adalah seseorang yang suka mengeluh dan menggerutu serta bersikap kasar. Itulah sebabnya kakek lebih suka menghabiskan waktu dengan bekerja di ladang dari pagi hingga petang. Mereka tidak dikaruniai anak, tetapi kakek memiliki seekor burung pipit yang selalu menghiburnya. Burung pipit itu diberi nama Suzume. Kakek sangat menyayanginya. Setiap petang, sepulangnya dari ladang, kakek akan membuka kandang Suzume, lalu membiarkannya terbang di dalam rumah. Kakek juga senang bermain bersama burung pipit itu. Suatu hari saat kakek sedang pergi bekerja, nenek menyiapkan bubur tepung beras untuk melicinkan pakaian yang sudah dicuci. Bubur itu diletakkannya di atas meja. Burung pipit Suzume memakan bubur kertas itu karena ia mengira itu makanannya. Nenek pun kebingungan melihat buburnya habis. Melihat hal itu, Suzume minta maaf kepada nenek karena menghabiskan buburnya. Nenek sangat marah mendengarkan pengakuan si burung pipit. Sejak dulu, nenek memang tidak suka dengan burung pipit itu dan kemarahannya semakin memuncak karena kesalahan sang burung. Nenek pun mencaci maki sang burung, lalu nenek menyakiti lidah Suzume dan mengusirnya dari rumah. Suzume hanya bisa menangis lalu terbang ke arah hutan. Sore harinya kakek pulang dari ladang tetapi tidak menemukan Suzume di rumah. Nenek mengatakan kalau burung pipit itu kabur. Namun kakek tidak percaya dengan perkataan nenek. Akhirnya nenek mengaku kalau ia telah menyakiti Suzume dan mengusirnya. Kakek sangat sedih karena nenek bersikap jahat kepada burung pipit itu. Esok paginya kakek mencari Suzume.
2: Burung pipitku, kamu di mana?
1: Berkali-kali kakek berteriak mencari si burung pipit. Akhirnya burung pipit itu muncul dari balik rumpun bambu. Kakek sangat senang karena lidah burung itu sudah sembuh. Meskipun ia tetap tidak bisa bernyanyi seperti sedia kala. Lalu kakek diajak Suzume untuk datang ke rumahnya. Ternyata rumah Suzume seperti rumah manusia. Perabotannya lengkap dan mewah. Kakek juga diperkenalkan kepada seluruh anggota keluarga Suzume. Mereka berterima kasih karena telah merawat Suzume. Karena hari sudah malam, kakek pun berpamitan untuk pulang. Sebelum pulang, Suzume memberikan hadiah untuk kakek. Ada kotak besar dan kotak kecil. Kakek hanya mengambil kotak kecil.
2: Aku sudah tua dan lemah. Aku tidak akan kuat jika harus membawa kotak yang besar.
1: Setibanya di rumah, kakek membuka kotak pemberian Suzume. Alangkah terkejutnya ia karena kotak itu ternyata berisi uang emas, perak, dan perhiasan-perhiasan yang sangat indah. Kakek mengucap syukur berkali-kali atas anugerah itu. Sementara itu, nenek yang serakah justru memarahi kakek karena tidak memilih kotak yang besar. Keesokan harinya, nenek pergi ke rumah burung pipit sesuai petunjuk dari kakek. Tanpa basa-basi, nenek langsung meminta kotak besar yang kemarin ditolak kakek. Suzume dan keluarganya memberikan kotak besar itu secara cuma-cuma. Kotak itu sangat berat.
3: Ini pasti berisi lebih banyak harta karun,
1: pikir nenek. Setibanya di rumah, nenek pun membuka kotak yang besar dan berat itu. Dari dalam kotak ajaib itu, tiba-tiba keluar ribuan makhluk yang menyeramkan. Semua makhluk menyeramkan itu mulai mengejar nenek yang berada di dekat kotak itu. Dengan sekuat tenaga, nenek terbirit-birit menjauhi mereka. Itulah hukuman untuk orang yang serakah. Sejak kejadian itu, nenek berubah dan tidak berani lagi berbuat jahat kepada makhluk lain. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada kita. Begitulah akhir kisahnya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu tersenyum. Kak Sora pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.

0: 2 Jakarta News Traffic and Music. Rara Kalisaran di sini masih menemani Anda. Wow, sudah banyak yang mengirimkan WA-nya menyapa di pagi hari ini. Saya sampaikan dulu update informasi lalu lintas ya. Dari Pak Sembiring, Tol Japek arah Cikampek tersendat di KM 33400. Ada perbaikan jalan di lajur 1. Thank you Pak Sembiring. Kemudian juga ada lagi, oh nih Pak Indra bilang, Mbak 21 September udah ganti ke Libra. Siap. Aduh, gimana sih nih Mbak Zodiak kok bisa nggak tahu ya. Ada juga rekan Riko nih, pagi hari ini sudah siap dengan pantauan lalu lintasnya dari sekitaran Juanda Depok. Riko, silakan.
1: Iya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora, pantauan lalu lintas kami lewat di seputar ruas jalan Sentosa Raya. Dari depan sekolah Tugu Ibu, Anda yang menuju ke arah jalan Juanda Depok, pagi ini sudah tampak ramai sekali aktivitas masyarakat berangkat kantor ataupun bekerja dan juga antar sekolah tampak mendominasi di kesempatan pagi ini. Kondisi sebaliknya bergerak lancar. Sementara di Jalan Juanda Depok dari arah Jalan Raya Bogor atau dari arah pintu tol Cisalak Anda menuju ke arah Margonda, kami pantau pagi ini juga sudah tampak ramai sekali bergerak lancar. Arah sebaliknya juga masih tampak lancar. Cuaca cerah sahabat Sonora di seputar Jalan Juanda Depok. Demikian Rico melaporkan. Kita kembali ke studio. Sonora FM.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kami sampaikan informasi di ruas tol untuk Anda. Tol dalam kota, tol Sudiatmo, tol bandara pagi hari ini lancar kedua arah. Ada padat ya di Simpang Cawang dan juga sudah diperlakukan lajur kontraflow. Diperhatikan bagi Anda yang melintas, hati-hati. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat di Karawaci sampai dengan KM 19800. Ini imbas pekerjaan rekonstruksi. Selanjutnya padat dari Kunciran sampai dengan Kebonjeruk dan sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi arah Jakarta padat mulai dari Cimanggis, sebaliknya lancar. KM 17200 arah Jakarta dibuka kontraflow, hati-hati juga bagi yang melintas. Kemudian Tol Jor E ada kecelakaan sekitar Cakung nih, KM 57 arah Cikunir. Kendaraan truk box di lajur 1 atau di

0: Si Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno akan menyampaikannya untuk Anda. Pak Heri, silakan.
1: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya. Kita awali pantauan untuk penanganan kecelakaan di kilometer 57 dari kawasan Cakung arah Cikunir. Saat ini sudah ditangani, yaitu sebuah kendaraan truk box mengalami kecelakaan tunggal dan terguling miring ke kiri. Berada di lajur 1, namun sudah ditangani oleh PJR dari Korlantas Mabes Polri dengan dibantu Jasa Marga dan ambulans sudah dikerahkan di sana untuk evakuasi. Dan saat ini situasi lalin di titik tersebut sudah terjadi antrian kurang lebih sekitar 500 meter ke belakang. Untuk itu tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda dan kendaraan lainnya. Sementara memasuki ke arah tol dalam kota, terpantau saat ini juga terjadi kepadatan atau antrian, terjadi perlambatan di Simpang Cawang. Untuk itu telah diurai dengan kilometer 14 titik, di sekitar 1,3, yaitu di kawasan Halim, menuju ke kawasan 8.100 di keluaran sekitar tol dalam kota, yaitu keluar Semanggi atau depan Polda. Sudah ditempatkan tim urai Mandala Jaya dan untuk penguraian di sekitar Otrem Tegal Parang, Mampang, hingga ke arah Santa maupun Mabes Polri. Sementara PJR Jaya 1 juga telah memasang kerucut lalu lintas dari KM 3.400 dari arah Tangerang menuju ke arah Tomang. Cukup padat namun padat mengalir. Sementara aliran kendaraan yang akan menuju ke arah Harmoni saat ini juga diberlakukan kontraflow hingga nanti menjelang pukul 9.30. Dari Tomang menuju arah bandara ramai lancar, suasana di Terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar. Dan untuk Anda melintas di Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi ramai lancar, namun padat di KM 18 hingga 17 yang arah Jakarta, ini dikarenakan volume kendaraan. Dan untuk prediksi unjuk rasa nanti siang di kantor KPK RI pada pukul 13.00 dan pukul 14.00 di kantor KPK RI dengan elemen yang berbeda. Sementara di sekitar Monas Baradaya pada pukul 10.00 dan pukul 13.30. Dan saat ini berlangsung aksi damai di depan Kedubes RRT di kawasan Mega Kuningan, di kawasan Kedubes Republik Rakyat Tiongkok. Hanya 8 orang tidak mengganggu, sifatnya aksi damai saja. Dan kami menghimbau kepada Anda, tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
2: Sonora FM News Traffic.